0: Markasa. Markasa. Mawa kichawi kuma na karku ndaswa ayata. Arunta wina kampi.
1: Aruskip awina kampi.
0: Aruskip awina kampi.
1: Kusist awina kampi. Awina kampi. Kampi.
0: Wakichaw kayang tanyani.

Kata marikesan kikipa kusis awina kepa suti kira kia karman kasina chuy hilata kus lor estampi ya rasune maya inamuk magira kita sa kundak lor askta kam sasara lupis ta yakach pinyasta ha kunus kam saskta munat hilat kunya kam handaras tanisman Kumam menayam parlas nas darus kipis nas tia bera kurnegan kun hemas kis kamis akis wali kis kita tani cuali kik tani kuah kunas kemacetan kun intich maisat saluson kun hemah kesampi. Kumam kia roh munat kolitiu naka tia naka acaci lawi coba inu cu halukam. Kaisa asunta merkana hamach akampamento minero de chinos. Kupana kan kiri makinari na kukac traktor na kukat kabul kita na kun pichan tawai kapar kita ina pim ukas iatis kira kiri uksato ken ham kunate ha uka ila umana kasar naki kahal uka hal kiri umar wale pun anyuch kapar kita na kata uka kuyaminan er nakap kupana kasar sinawam acat traktor na kabul kita na kun pichan tawai kapar ampi. Hisan ya puni ukama kontaminasyon halukan perpa pataka familias halukan yu ayin istata ut khapat sa priwampi ukat kaya pucheta na kasa haniki isu machara kitek kwat kun anyu uma khimay kaska ukama yukat ukawahan na nagar walt eha pretut sa sinawam marka chiri na kak ukama tamay pinya sisiena ninampi pich katawaya pharakampi. Ayo kan atsiatis ka kira kam pinana ka kha kam sa prestata dirigente sa ka federacion ka kha de varones y mujeres asuntam uksan kina ka sa prepinana ka kha wal ejecutiv gobierno sa jaria putak sa toket amabit aski chewena kut pansasina sumat uña kip tawina ksasina a ka ministerio de minería kumara ki autoridades jurisdiccionales administrativa minera ajam uksan kina ka sa Haniki nanagaruk istawaya kapketo teksasinawam, walipinyasita arsuwaya pakaki.

Halu kamatan ya puniwa pakal kwarum pacata kim satung kakim sakal kunik atanakam pima kip tawai. Pacaro ha chinikat nyas paswali puni spai chinikat senai kun hanekam. Ukam pisang kakip puni saran kerekih. Hani kun hemat suit en hema kerekitih akawak chawina. Ist asip tamunat hilana kuyakanak. Utkawina kamana. Yakipan agakinas provinsi na kasangkang kasip kerekstan. Familiam picik tata halukam. Ukam pirusa kuna pasai kauki pasai sanyan hilana kuyaganak. Sarantas kekinyani na ira kataro. Awele chaha maini hilau kachan wayatain kaisa provincia kamachumarkat pacha. Chimalun tatanagat.